0: mapa ke so mahatsaka
1: ntate
0: ha o mpona ke se ke bentsa seta tjena ha ikona o tsebe gore jwale ke a ditseya
1: a go hlompolele hantle o ya kae ka nako e empa o ntse o ntshebile hantle gore wa mpona go ke beya dipitsa ifo wena watswa
0: ga ke tlo nka nako e telele mmapa kiso
1: wena
0: mohale o batlile go mpona pele nka roba
1: o
0: ke a bona ka se botlhothe ya sa mpolelela ntho ena eo a sa batleng go e bua mohaleng
1: kannete ke a bona go sole ntho e kgolo ga ka loka le bophelong ba
0: mohaleboapakiso
1: a sa kgoneng ga ka gobala a sa tshotlha le kwa mo le wena a o shebile matlhomatlhoa metlholo e teng
0: ke nna mosadi
1: kannete
0: ga o mpone jalo ka motho ya botlhokwa ga kano
1: ga ke tshojalo koetse ke mpa ke maketse fela ka moo o seng o bitswa ka teng kore hanghang fela ke a ipotsa gona.

0: empa nna lapeng la ka ke mona go thwe nna ke jara boikarabelo khampaning e saeng pele e ntse tapatapanqa e le nngwe nna o tla ko o mphamisetse maemong a o neneng
1: utlwamapakiso wena gara batho ba ka o fela
0: o batla gore nna
1: e banna
0: onku ka ganyane a the a ke re ke a bona gore fane le ene o naana gore ke tsena ke etsa ntho tsena ka o fela gobane nna ke utlwa ka wena o utlwa ka mogale ke gore matlhong a gabofano borago bona bo nna le wena le mogale ge mmommoring wa go modia o bolela gore ge di a thoteng di bapile di be di gutle di bapile mme ga o jalo
1: a ke motho a e phoso
0: gobane
1: ebile ga a gole le nnete
0: utlwa
1: le nna go ja ke ne ke le dieteng tsa gae ke ne ke tlo nagana gantle jalo ka ena
0: batsa ko bolele o batlile ong kwatisa empa ga ke ya kwata gobane ke re go wena ga o ka bona gona ga bofane o feleletswe ke maatla ka tsela e jwang e ke re o ne a bua jalo ka motho ya dietseng digalagale ga ke utlwile gannyane makokonyana a mo gae wa tsebang a nix o shebala e le motho e kanka go tlhoene gae e eme ka go ntse a ipotsa gona e ka ba ke tlatswa jwang ka ga tibitibi ene ke ikentseng ka ga yona ke bone a le fatshe kore a le flat a ebewang ko utlwa
1: matlhale le bolotsana di a fela mmapakiso ga gona motho lefatshe mmona ya ka bang le maatla a sa feleng e tlabe le mang ena
0: hai ga re ditlwelele di gole ga mmoo re se re tla di bona motlha kotulo a potlake tsamaya ke se ka ka go senyetsa nako empa ke a o kopa o sekebe waba wa gota bosimo nna se ke robetse bane ga o ka etsa seo a ke tlo o bulela wa tsepa ga ke tlo o bulela ke tla o jwetsa straight go gotlele motswang
1: ke a o tshepisa mogatsaka le pele leinanko mobung ke tlabe ke gata ke kena ka gara lelapa lena la ka ke tlo bona mokgang duba-duba mosadi wa dikgomo mosadi a nthabisang mosadi a tlatswang tlati yaka
0: tsa o tsamaye
1: krik

0: o batla go reng jwale monna ke utlwisise
1: ke re ko fe halofo ya tšhelete eno se monna ke ikile go wena o bona gona o etsang ka pele
0: o ganameke tloke mogau wa gagotlhe monna bona e monna nna ke o boleletse gale kare ke sharp ntse ke le antle selas
1: max ga go tlwaele mangagatlhe monna o motswalle wa ka ke batla go thusa wa tsaya motho wa mosadi monna ya a phelang le wena ebile a tseba se tsenang ka teng ga a ka jwa go bothata boteng ke ya
0: mogoa e mona boe nna selas ke tseba mphe ke etsang bona wena sa gao fela ga wana le lerato tswa go yena lerato ke sala mina o tla le duba gore le mmabatho e be e monna o tla le duba
1: wena o shebile gantle ke bona gantle go wena monna o batla go mo tlisa
0: motlhokoselase butlebutlebutlebutlebutle o bona ga o sa batle gore telefone ketlale baka go tlisa tšhelete eo
1: e sejano
0: empa o sekebe wa leka watla go nna gape wa re ke a kolota e mona re tlokabana re tlokabana la go qetela ke a o bolele
1: ke ne ke re ke o thuse max tlwelela manganga
0: e go tlise hemon e go tlise o tlise kwa fela o se ka bantlela ka ditseba dimo ka morago go moo